0: harkar ruwa a birane da karkara a duk fadin jihar Kano.
1: Sanarwa daga Usman Waziri Kero, tsohon kwamishinan fansho na jihar Kano.
2: Da mai kama ake kota, mai kamar zuwa kan aika. Ka fatanin al'ummar karamar hukumar tarauni a bana suna cikin alkairi. Bisa dacewa da dan kwarai irin albarka. Hana rabo. Malam Nasiru Bala Aminu Jaoji, dan takarar majalisar wakilai na tarayya, dan wakiltar karamar hukumar tarauni a tutar jam'iyyar APC. Tabbas al'ummar tarauni sun shaida mamakon ayyukan alkairan da Jaoji ya aiwatar a kowane bangare na cigaban al'umma. Tun bayan rike da kowane mukami, da ya hada da rabon motoci, babura, rabon tallafin abinci da shanu a lokutan sallah, bada tallafin jarin sana'o'i ga maza da matan karamar hukumar tarauni, da kuma shiga sha'anin al'umma na jaje da na murna. Al'umma karamar hukumar tarauni mi tanadin ruwan ƙur'u domin kada su ga honorable Nasiru Bala Aminu Jaoji a dangarin kasar Hausa a zabe mai zuwa dan ya zama wakilin tarauni a majalisar wakilai ta tarayya a tutar jam'iyyar APC domin daurawa akan ayyukan alkhairi da kuma nemo sababbin ayyukan ci gaban karamar hukumar tarauni. Wannan sako ne daga awali barista mai turaren wuta.

maza da matan karamar hukumar ta rauni da kuma shiga shi anan al'umma na tace da na murna al'umma karamar hukumar ta rauni mi tana jin ruwan kur'u domin kada su ga honorable Nasir Bala Aminu Jaoji atan garin kasar Hausa a zabe mai zuwa dan ya zama wakilin ta rauni a majalisar wakilai ta tarayya a tutar jam'iyyar APC domin daurawa akan ayyukan alkhairi da kuma nemo sababbin ayyukan ci gaban karamar hukumar ta rauni wannan sako ne daga awwal barista mai turaren

0: Isa kwano musamman daga matashi Saifullahi Abubakar Jalo Tsanyawa shugaban kungiyar gida-gida Janzi na kira ga daukacin al'ummar kananan hukumomin Tsanyawa da Gari da zubuto kwansu da kwarkwata domin su zabi wannan rabul musbahu jibrin Tsanyawa na jam'iyyar APC domin zama dan majalisar tarayya a shekarar 2027 wannan rabul musbahu jibrin Tsanyawa gogaggen masanin tasarrufi da kuɗi ne da tallafawa jama'a wanda burin sa shine samar da ci gaban karamar hukumar Tsanyawa da Gari wannan sako ne daga Saifullahi Abubakar Jalo Tsanyawa shugaban kungiyar gida gida janzi
1: da mai kama ake kota mai kamar zuwa kan aika ka fakanin al'ummar karamar hukumar tarauni a bana suna cikin alkairi bisa dacewa da dan kurin irin albarka hanarrabu malam Nasiru Bala Aminu Jaoji dan takarar majalisa

daga Formula 1 din bari mu tsallaka duniyar kwallon tennis. Tauraron dan wasan tennis na kasar Spain Carlos Alcaraz ya tabbatar da cewa zai dawo fafatawa bayan dogon lokaci da ya dauka yana jinyar rauni da yake fama da shi a hannu dabda shirye-shiryen da ake a wannan lokaci na fafatawa gasar US Open ta bana wanda dan wasan shike rike da wannan kofin. Dan wasan ya sanar da hakan ne a shafukan sa na zada zumunta a jiya Alhamis inda ya wallafa hoton sa a gaban tambarin gasar ta US Open tare da wani rubutu a gefen sa here we go wato ga mun zuwa. Carlos Alcaraz wanda ya lashe manyan gasannin Grand Slam so bakwai ya shafa tanni yana jinya sakamakon raunin da ya fama da shi amma da dai wannan lokaci yana gabda dawowa gasar US Open bayan da ya rasa ko kuma ya kasa halartar gasannin French Open da kuma gasannin Wimbledon bi kenan daga cikin gasannin mafi daraja a gasar tennis ta duniya. A shekarar ta gabata Carlos Alcaraz ya lashe gasar US Open karo na bi kenan bayan da ya doke fitaccen dan wasa mai mataki na 1 da dai wannan lokaci dan wasa Yannick Sinner wasan karshe daga nan kuma dan wasan ya ci gaba da samun nasarori ciki har da lashe gasar Australian Open inda kuma ya kara kafa wani sabon tarihi na samun nasarori a wasanni guda 22 da ya fafata kana kuma da rashin nasara guda 3 kacal a shekarar ta gabata. Sai dai bayan da ya samu nasara a wasan sa na farko a gasar Barcelona Open dan wasan ya janye daga ci gaba da fafatawar bayan raunin da ya samu a daidai wannan lokaci duk da cewa bai dade yana jinya ba amma a daidai wannan lokaci dan wasan ya tabbatar da cewa zai dawo ya ci gaba da fafatawa a gasar US Open da ake shirin farawa. A shekarar 2025 da ta gabata Carlos Alcaraz da dan wasa Yannick Sinner sun hada wasannin karshe na gasar French Open da kuma gasar Wimbledon kana kuma ana sa ran dawowarsu dukannin su a wannan lokaci zai bada ko kuma zai faranta wa magoya baya ya kasancewar dukan yan wasan sun tafi ne domin ci gaba da jinyar rauni da suke fama da shi amma dukansu a daidai wannan lokaci sun tabbatar da dawowarsu ci gaba da fafatawa a gasar.